0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Neng, sini Neng.
5: Iya, gimana Pak?
4: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
5: Emang Bapak nggak bisa?
4: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
5: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
4: Oke, siap Bapak minum.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuiten.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: lagi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: RCA, radio yang paling asal.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: radio yang paling asik.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Nung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya adik saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas, ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengeran di radio.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Neng, sini Neng.
5: Iya, gimana Pak?
4: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
5: Emang Bapak nggak bisa?
4: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
5: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
4: Oke, siap Bapak minum.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Banjar luaskan dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar. Radio RCA FM Banjar. RCA FM Banjar.
1: RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Pon 0265741539 102,1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Dina ia pengawasan disebat nama nuzulul Quran bari tafarukon para santri. Tapi simkuring moal langsung nyarioskeun ngabahas masalah lungsurna Al-Qur'an. Sugan kabujeng waktosna eta mah engke bae dipengker. Ayeuna mah urang nyobi-nyobi lulu sareng ukuran simkuring dongkap ti dayeuh ka dieu panyawat urang dieu peryogi disuntik ku bahan nu parantos ku simkuring disayogikeun. Nyaeta urang nyoba-nyoba ngabahas masalah ridho. Tangtuna ge ridho Allah. Sababna simkuring ngabahas masalah ridho. Anu kahiji mah tangtu bae bongan tadi ge diaos. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Teu aya hiji tingkah laku jeung teu aya hiji nawaitu nu dilakukeun ku jalmi mukmin muslim iwalti rek nudag-nudag karidoan Gusti Allah. Eta nu kahiji. Nu kadua pangnasim kuring ngabahas ridho. Patali aya nu naros kepungkur nalika simkuring ngajak nganyang ka nagara deungeun-deungeun. Ketua Persatuan Umat Islam di Nagara Batur naros ka simkuring. Pertarosanana luyu jeung pertarosan salah sawios ajengan tadi nalika ngobrol di lebet bumi ajengan. Naon sababna Tuan Gojali itu pokna? Dina jaman kiwari teh jelema keur mejehna sono bogoh kana agama Islam. Baheula mah hadis jeung Quran teh siga milik santri we jeung kiai. Ayeuna mah tukang obat di sisi jalan oge teu weleh ngadalil. Baheula mah ilmu agama teh pabinihanana di kampung. Pabinihan ilmu agama teh di Tanjung Raya di pasantren di dieu. Ayeuna mah di kota ge jelema teh geus sonona kana Quran teh luar biasa. Teu ngarasa isin, teu ngarasa aib. Salah sawios perwira tinggi jenderal diajar alif ba ta sa. Bakating ku sono kana Quran. Baheula mah maca Quran teh ukur lafadna wungkul paralun ari kuduani kurah koreh ka jerona. Ayeuna mah dikarorehan eusining Al-Qur'an ku kolot jeung ku budak. Baheula mah lamun aya kecap ku basa Arab sanajan lain hadis meh dianggap hadis. Ayeuna mah sanajan nongerak hadisna lamun teu puguh rawina jeung sanadna mah jelema teh teu percayaeun. Tegasna dina danget kiwari teh jelema keur meujeuna sono bogoh kana Quran. Tapi naon sababna, cek nunanya. Beki dieu jelema teh beki sono beki gebogoh kana Al-Qur'an, naha atu dina bukti nama jelema teh kalahka beki jauh hirupna tina Qur'an. Qur'an nama pada maca ku sararea, tapi anak geus diguar eusina bari ngarupakeun parentah atawa panyarek, jelema teh kalahka beki tararik lumpat ninggalkeun Qur'an. Eta pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kadua ceuk manehna. Ieu teh abad kamajuan disebut alam beunghar. Baheula mah listrik teh tacan dugi ka Tanjung Laya. Di Indonesia nu boga motor teh bisa dibilang ku curug. Ayeuna mah motor teh tepi kana galeng. Kajeun meunang nganyuk bari can punah. Baheula mah televisi teh diurang dayeuh kitu ge hiji dua, ayeuna mah tepi ka sisi gunung. Bari teu saeutik nu meunang maling. Tegasna mah ayeuna teh alam beunghar, ceuk nu nanya naon sababna atuh. Sakitu rejeki keur pada boga ari jelema bet katempona teh susah kabeh. Kapan hayangna rejeki tepi ka teu dipilih halal jeung haram teh hayang bungah. Ari ieu rejeki nyampeurkeun susah datang. Naon sababna? Urang ngentepkeun deui pertanyaanana. Ilmu agama beuki baroga sadayana, tapi jelema tambah jauh hirupna tina agama. Malah terutami di desa pihariwangeun. Baheula mah urang kota teh pamiceunan kagorengan disebutna teh di kota tempat maksiat, ayeuna mah tibalik. Da di kota mah danget kiwari jelema nu tahajud jeung doa jeung duha teh teu kaasup jelema getol. Da urang kota mah duha 8 rakaat teh biasa, tahajud 11 rakaat ngahiji jeung witir teh biasa. Di desa mah waktu kiwari duh ka da asana boro-boro tahajud, lohorna ge dihijikeun jeung asar. Naon sababna? Kusim kuring dijawab, sababna teh seueur pisan. Jawabanna teh aya jawaban lahiriah, aya jawaban hakikiah. Jawaban lahiriahna mah tong diguar di dieu, eta mah bagian di fakultas. Di dieu mah urang ngajawab bae jawaban hakikiah nu patali jeung ieu pangajian. Nu jadi sabab pokona mah ceuk sim kuring, lantaran manusia dina jaman kiwari, manusia sajagat. Kade ulah nyari ati urang dieu sajagat ieu mah. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Dina danget kiwari manusia teh rata-rata keur kaleungitan eusi hate. Urang Cicalengka mun disebutkeun leungit eusi hate moal pati nyeri. Da make bahasa diplomasi. Bahasa dibungkusan mun dibodaskeun masih kusim kuring kakara ngagibeg. Leungit eusi hate teh kurang leuwih coplok iman. Salangit teh manusia ayeuna teh. Ceuk nu nanya nanaon bahayana jeung naon rugina lamun manusia leungit eusi hate? Kusim kuring dijawab rugi 71 kali. Sabab hate teh ceuk Kangjeng Nabi lir ibarat raja. Al-qalbu malik. Hate teh lir ibarat raja, pusat Jakarta mun di Indonesia mah. Lain ge raja lamun teu boga wilayah jeung daerah nu jadi bawahanana. Walahu junudun. Suku leungeun, lamei, ilat, kuping jeung paninggal teh kabeh oge bawahan hate. Ceuk Kangjeng Nabi saterusna faiza solahal malik. Di mana hade hatena moal boa solahat junuduh. Ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge katutreret jeung delekna bakal sae luyu jeung sae eusi hatena. Faiza fasadal malik di mana jahat hatena. Fasadat junuduh. Tong ngarep-ngarep teuing meunang kahadean ti jelema nu goreng hatena. sabab ucap lampah lengkah jeung paripolah nage bakal goreng patut luyu jeung kagorengan hatena. Jibeh dah hate mah. Eta bahaya nanti. Hate jelema nu sakitu pentingna kosong tina eusi atuh ceuk setan lakadalah. Sabab nu butuh ku lemur matuh tempat padumukan teh lain jelema wungkul, setan ge butuhkeun. Ngan setan mah ngadegen lemurna teh lain dina tegal, lain dina sawah. Tapi dina hate jelema, setan keur neangan pilih murun ti baheula, ret kana hate manusa kosong tina eusi, ngeplak lir ibarat tegal nu teu kadeuleu tungtungna ceuk setan lakadalah. Leut ngaleut setan dua batalion. Mamawa meteran. Dikapling we atuh hate jelema teh ku setan. Nyawayahna total jenderal. Hate jelema teh jadi kampungna setan. Lamun hate geus jadi lemurna setan, ulah kaget, leumpangna leumpang setan. Tara hayangeun leumpang lamun lain setan nu ngajakna. Panempona panempo setan teu hayang nempo lamun lain setan nu nitahna. Pangdengena pangdenge setan teu hayang ngadenge, teu betah we. Ceuli teh ngadenge maca Quran teh lamun lain setan nu nitahna. Barang daharna barang dahar panitah setan teu hayang barang dahar lamun lain setan nu ngajakna. Quran digorowokeun dibaca, jaba alus sorana, jaba hade bacaanana, jaba nyaho kana eusina. Ih, da teu kadengeun. Teu betah we rungsem kana celi teh. Naon sababna? Kapan setan teu betaheun ngadengekeun Quran? Numawi kabarudak ngora bisi hayang nyaho eusi hate jelema entong tuang toong kana bujalna hese. Tempo we tingkah laku na da tingkah laku teh gambaran tina hate. Tah numawi ulah cekcok teh bisi panitah setan eta teh cekcok teh. Kitu jawaban simkuring. Kanu nanya. Cek nu hadir di dieu nya atuh buru-buru naon eusi hate nu leungit teh da abdi mah teu rumasa leungit eusi hate. Da hate abdi mah eusi, kantenan we eusi. Hate urang ayeuna ngan lain eusi nu pantes dieusikeun. Da eusi nu pantes dieusikeun kana hate mah ngacleng ti bareto. Ya naon buru-buru atuh pagojali eusi hate nu leungit teh? Naon rupana jeung sabara rupa? Teu loba ngan tilu rupa. Nu kahiji eusi hate kaum muslimin nu jaman kiwari leungit teh. Raditu billahi robba. Iji tah. Nu kadua wabil islami dina. Dua tanu leungit teh. Nu katilu wabi muhammadin nabiyaw wa rasula. Tilu tah. Ku kiai baheula mah sok dituluykeun wabil qur'ani imama wa hukma. Beurat teuing tapi kadinya mah. Tilu nu leungit teh. Kasim kuring aya nu buncelik harita keneh. Teu rumasa leungit pagojali tilu kecap nu tadi mada abdi ge apal ti bubudak ge diajar. Ceuk sim kuring kantenan we tina bibir mah teu leupas. Da ngaceleng soteh tina hate. Nu matak abdi mah tina hate ge teu rumasa leupas da unggal poe ge diwiridkeun. Tabisi bisi nu hadir di dieu sami jeung nu nanya ka sim kuring kapaksa urang sundakeun bae tah raditu billah teh da loba jelema nu teu rumasa leungit dumeh katalar disagedengeun katalar kawasna bae teu rumasa leungit teh dumeh make basa Kangjeng Nabi ku basa Arab jadi teu karasa leungitna da asana mun disundakeun mah ebreh pisan leungitna teh mangga urang make basa Tanjung Laya. Raditu billahi robba nun gusti jisim abdi pasrah jisim abdi ikhlas jisim abdi rela jisim abdi ridho dipangeranan ku Allah geus leungit tatepi ka dinya. Encan da moal hadir ka dieu lamun teu rido di pangeranan ku Allah. Nu mana atuh nu leungitna? Engke heula urang papai. Abdi Gusti rido di pangeranan ku Allah. Pangeran nu mana? Pangeran nu ngaranna Allah. Kumaha dituna nun Gusti jisim abdi teu rido kabina-bina bahasa kasarna mah teu sudi abrig-abrigan mun nu mangeranan jisim abdi teh lain Allah da abdi mah rido sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah. Allah nu mana? Nu Ahad. Nu ngan hiji-hijina teu hayang teu sing boga pangeran loba. Kumaha mun pasea pan pangeran teh gagah, pasea nu gagah mah bakal ucutan kabeh. Abdi mah rido sote di pangeranan ku pangeran nu Ahad, nu lam yalid walam yulad, nu teu anakan nu teu incuan. Teu hayang teu sing boga pangeran nu loba anakna. Boro-boro loba boga anak hiji ge teu rido. Rugi ibu boga pangeran nu boga anakna. Musum urang barang penta da memeh nyaah ka batur teh meureun nyaah ka anakna heula. Allah nu teu anakan nu teu incuan nu la ta khuduhu sinatu wala naum. Abdi mah rido sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah nu tara kaenteupan ku panyakit nunutan ka jeung saluk. Teu hayang teu sing boga pangeran nu sok sare. Rugi usum ngadoa abdi manehna keur malor. Da pangeran abdi nu ngaranna Allah mah tara kaancikan ku panyakit nunutan ka jeung saluk. Ruksak jagat mun Allah nunutan. Pan bejana Nabi Musa kungsi dicoba. Bisi maneh teu percaya jeung can yakin yen Allah tara nunutan, pek cekel Musa tabotol ku maneh ngantong sare. Pan nyekel botol teh Nabi Musa teh molotot atuh da jelema. Nya jurig dunuh tepan entep kana tarang. Lai nunutan gebrok we botol naragrag. Cik pangeran tah tempo. Mun kami nunutan saluk ucutan jagat. Geus leungit tatepi kadinya. Encan sawareh mah. Didinya kesannya nama geus loba nula lesot. Enggak, urang teras. Anu mana atuh pagojali nu leungitna? Ke, karek teh hiji. Dia teh nyebutkeun rido di pangeranan ku Allah. Ari ngomong teh boga konsekuensi ceuk urang dayeuh mah. Boga akibat cara dahar ngomong teh. Di mana dahar seubeuh aya akibatna, WC bagianna. Cara sare dahar teh. Di mana lalaki sare jeung awewe aya buahna, bareuh beuteung. Tak ngomong ge seperti kitu lamun ceuk lami abdi rido di pangeranan ku Allah kumaha akibatna nun Gusti jisim abdi rido dititah ku Allah tah di dieu mimiti leungit saha di antara nu hadir di dieu nu rido dititah ku Allah malah aya jelema nu sompral ka sim kuring nu mawi abdi mah pagojali teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna pokna teh. Eta urang dayeuh tepi ka kitunya. Cara urang kampung we. Ngan pedah teu dipokeun kitu di kampung mah ari lakuna mah persis cara nu ngomong kitu. Abdi mah pokna teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna. Nitah itu, nitah ieu. Ceuk sim kuring babari mun anjeun embung di pangeranan ku Allah, babari ka bina-bina, geura ngacleng, geura nyingkah ulah aya dina jagat kagungan Allah. Jig teangan sugan aya sajengkal mah bumi langit nu lain nu Allah. Ieu mah ari cicing di jagatna betah usum dititah ku nu bogana kalah ka ngajebian. Kapan teh cager ta mah? Model kaum ibu lamun embung dititah ku salaki entong cerewet dicaritakeun di unggal imah ngewa bapak budak mah di imah teu kaur cicing nitah nganyuk rokok nitah mencetan nitah naheur cai loba panitahna tong dicaritakeun kitu ngewa era neuk teuk curuk dina tuur tamah
3: Cungun numawi abdi mah mung dititah ku salaki teh. Babari mun mung dititah ku salaki geura menta diserahkeun. Da geus diserahkeun ge moal dititah. Sok aya jelema nu nitah popotongan. Tara aya. Ieu mah dipihukum ku salaki hayang kabina-bina. Malah salaki sore-sore dangdan meusan ge de ka mana ujang bapa sia teh sieun direbut batur ari usum dititah dicaritakeun di unggal golodog teu cereg teh cicing dina jagat kagungan Allah betah kabina-bina usum nu bogana nitah jeung nyarek kalah ka ngalawan saha jelema nu teu betah cicing di alam dunya cirina dina alam dek nyampurkeun kana kamajuan teh jelema teh beuki betah di dunya teh sieun paeh teh dititah balik ku nu bogana teh sieun kabina-bina mangkaning bakal dititah balik teh sararea oge sedengkeun Allah mah di mana nitah balik tara meunang ampun kamari di ditu aya nu paeh da teu beurang dicare ku sim kuring cenah teh tongwa ka atuh mang ngoloyong we terus sedengkeun Allah teh tukang nitah. Tah jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah urang cicalengka kedah aya buktina kumaha buktina teh nun gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah ari datang nanti Allah mah panitah boro-boro anu hampang nu berat ge abdi ridho migawena cek Allah teh maneh salat abdi ridho salat naon berat na gusti 2 menit ge angeus tur lain keur kauntungan Allah keur abdi sorangan cek Allah teh zakat atuh maneh abdi ridho ngaluarkeun zakat da rejekina ge lain nu abdi kagungan Allah untung teu nitah dibikeun kabeh ge teu pira nitah ngaluarkeun 10% tina tani kitu ge mun teu dihakan hama wereng kajen sawahna puluhan hektar ari ludes hasilna mah pan lain abdi nu kudu ngaluarkeun zakat malah abdi nu kudu narima. Da eueuh beratna sanyana mah panita Allah mah lamun urang sadar mah bari daek mikir cek Allah teh puasa atuh maneh abdi ridho puasa naon beratna gusti teu pira sabulan dina sataun untung teu nitah ninggalkeun dahar beurang jeung peuting ge ieu mah ukur sabulan dina sataun bari teu beurang wungkul hakikatna mah minahkeun barang tuang siang ka wengi naon beratna mangga ridho cek Allah teh munga haji atuh maneh abdi ridho ibadah haji naon hesena teu pira sakali dina saumur hirup kitu ge lain keur ka sararea ukur keur ka jelema anu mampu abdi mah teu mampu teusing boro-boro keur ongkos ka Mekah dahar ge mangi sore henteu isuk sanajan kitu moal disiksa ku Allah da bersarat ka Mekah mah sanajan abdi gusti teu init ka Mekah usum tatangga angkat ka Mekah mah pan abdi syukuranana mah dionang sanajan teu nganturkeun jeung teu mapageun ka Batawi pan usum datang ti Mekah mah tatangga korma butut wae mah tepi ka rorompok cek Allah teh belaan atuh agama kami tadi dia ya awas ya abdi ridho melaan agama gusti kunaon gusti melaanana ku duit nu aya di maneh kot keur masjid keur madrasah keur pasantren keur yatim keur piatu mangga da rezekina ge lain abdi sok aya nu kitu di dia. Tah, karasa leungitna teh ayeuna mah. Cek Allah teh belaan atuh agama kami. Kunaon gusti melaanana? Ku tanaga nu aya di maneh, mangga meungpeung abdi can pikun. Aya nu masrakeun tanaga keur melaan agama. Sakalian ngomean genteng masjid nu bocor ge teu weleh kudu diburuhan wae pan. Cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon gusti melaanana ku elmu nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun belaan atuh agama kami kunaon gusti ku nyawa nu aya di maneh heug di mana jeung iraha paehna tepi ka amis nying hareupan paeh teh tadi dia nu ridho leupas nyawa melaan agama Allah asana eueuh gamarna. Dasanya nama loba jelema nu mungeun ngalakonan salat teh da lain teu percaya kana perintah salat. Sieun? Teu pira sieun nyeri cangkeng? Boro-boro leungit duit jeung leungit nyawa, panyakit cangkeng eunteup geus keung. Tah, karasa leungitna teh. Ulah benu ya dijejeleh ku sim kuring ye. Leungit, itu numpang ke rumah sana teh urang desa nyeta kulantaran rumah sa pabinihan agama teh tadina. Pabinihan ilmu agama. Leungit di urang teh. Leungit pisan. Sayidina Hamzah tepi ka Amis, kaluar eusi beuteung teh. Pangkung si Kangjeng Nabi ngawitanana ngimpen heula keluarga kami bakal aya nu jadi modal pangheulana dina ngabelaan agama. Tepi ka usul pan Sayidina Hamzah. Mun tiasa mah ya Rasulullah usulkeun jisim abdi wae nu pangpayuna. Tepi ka kitu. Sayidina Hamzah teh anu dijarahan ku urang di Uhud. Simkuring kapungkur tu sareng Mang Haji jarah dirinya. Ngingat jelema teh urang Indonesia teh. Calon jamaah haji nu jadi Madinah di payunan Rasul jeung di payunan Uhud teh ngingat. Cenah kunaon Mang mani ceurik teh ka bina-bina teuing. Ngangres abdi ningali suhada mulia Sayidina Hamzah. Wani nurutan kitu, wantun. Cek simkuring sanyana, sumuhun. Di dieu wani sate meureunnya, da tepi ka Indonesia mah boro-boro wani kitu. Bet nurutan nyuguhan semah ge teu pati hayang pan. Huap semah teh dikontrol unggal kecap jeung unggal huap. Mangga, mangga bari direretan bobokona bisi dekok. Karaos ta leungitna tah? Leungit pisan. Tembung dititahna naon ge? Cumun pokok jalida abdi ge rido dititah ku Allah mah. Kantenan dina pelebah dititah mah loba nu rido da Allah mah di mana nitah teu weleh nyadiakeun buruh. Jadi leungit lillahi ta'alana teh dumeh inget kana buruhna we. Anu matak di payuneun barudak mah ganyaran teh tong pati ditemong-temong teuing hariwang. Bisi ngagajleng ibadahna teh tina nawaitu lillahi ta'ala kana jual beli jeung pangeran. Tepek maca salawat sakieu engke bakal babari boga salaki. Geredeg maca salawat aya ribuna. Geus aya genep 5 bulanna becan anu nyampurkeun wae pantungtungna jadi ngewa kana salawat. Aya ganyaran dengan payunan barudak tong pati ditemong-temong teuing hariwang. Barudak sate lain barudak umurna, barudak eusi sirahna. Kaum muslimin anu mulia. Jadi cirina jelema nu rido di pangeranan ku Allah mah rido dititah. Sumuhunlah rido abdi ge dititah mah, teu kaci teteh. Lamun teu rido dicarek. Sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyare. Tajelema nu rido di pangeranan ku Allah mah nun gusti jisim abdi rido dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi rido ninggalkeunana. Aya nu rido dititah jeung dicarek. Wah. Jisim kuring ge eueuh gambarna. Kaum ibu teh abdi teh resep gusti ari nyaritakeun mitoha teh nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya lamun teu nyaritakeun kagorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak biwir teh awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh di desa mah di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun ka gorengan batur teh. Kitu sote gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Gening ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci, abdi rido ngeureunkeunana. Ceuk barudak lora teh abdi teh resep gusti nginum arak teh. Tadi saseloki mah dua seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu eucreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu eureug galing. Geus cageur eta jelema mah kahayang ngajaran teu cageur. Di Bandung mah Gusti Nu Agung, Gusti. Tapi ka kitu. Da mujeuhna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Kaum muslimin anu mulia. Jadi cirina jelema nu rido di pangeranan ku Allah mah rido dititah. Sumuhunlah rido abdi ge dititah mah, teu kaci teteh. Lamun teu rido dicarek. Sedangkeun Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyare. Tajelema nu rido di pangeranan ku Allah mah nun gusti jisim abdi rido dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. boro-boro karena perkara nu pahit sanajan amis ari Allah manu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya ridho dititah jeung dicarek. Wah. Ya sim kuring ge eueuh gambarna. Cek kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kagorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh. Kitu sote Gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Gening ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci. Abdi ridho ngeureunkeunana. Cek barudak ngora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh. Tari saseloki mah dua seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu eucreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu eucreug jalin. Geus sageur eta jelema mah ka hayang ngajaran teu cageur. Di Bandung mah Gusti Nu Agung Gusti. Tapi ka kitu. Da mojana atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Abdi mah kitu sate Gusti, sugan teh teu dicare ku Allah, da abdi mah teu terang, ayeuna mah geus terang, gening Allah teh nyarek abdi nginum arak teh. Abdi ridho ngeureunkeunana. Da jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah mun ngalakukeun goreng teh da lain lantaran rek ngabantah kana aturan Allah. Teu nyaho we, model urang Arab. Sabada Nabi narima wahyu, terus Nabi ngajarkeun salat, terus hijrah ka Madinah. Kapan harita can aya larangan nginum arak, can aya larangan ngadu, can aya larangan utang itung, can aya. Atuh sahabat teh lolobana nu resepkeun nginum arak mah ngagelegek we 7 dreum sakali nginum. Meureun. Kangjeng Nabi satuju teu satuju ka binabina, dicarek teu dicarek ku Nabi dan Nabi mah tara nyarek ari Allah can nyarek mah. Ngan Kangjeng Nabi teh ngeluh ke Gusti, abdi teh teu resep nempo umat abdi Gusti nginum anu karitu patut. Eta jelema geus cageur bet ngaradak hayang teu cageur. Jelut we turun panyarekna. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaiton. Bejakeun ku Kangjeng Nabi ka sahabat reketek harita keneh eureun. Eureun ngadadak harita keneh bari sing jerungkal tobat, cerik lahir batin. Ngan teu dihampelas we peujitna ge. Baka tingku sieun aya tapakna. Tepi ka segeruk ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, mangkaning abdi tukang kikituan teh. Kumaha ayeuna geuning Allah bet nyarek? Kumaha cek Nabi? Keun bae nu ka tukang mah da pan Allah can nyarek. Da aturan Allah mah tara berlaku surut. Poe ieu datang larangan. Ti poe ieu ulah migawe. Poe ieu ngarti ti poe ieu kudu migawe. Nu ka tukang mah teu diitung, dipupus we ku astagfirullahaladzim. Kade cek Allah teh. Eta arak, eta ngadu. Tugah teguh kana piuntungan jeung pirugian batur. Borosot boga anak, wah irung potongan kieu mah ieu mah PRT-eun. Wah ceuli rebing kieu mah ieu mah pi jenderaleun. Pi beunghareun, pi miskineun. Kalakuan kitu teh eta teh dicare ku Allah. Eureun harita keneh. Cek Allah teh eta teh min amali syaiton, pagawean setan. Lumayan Pak Haji, lamun pagawean me we nya lumayan. Lamun cek Allah teh kade nginum arak jeung kitu peta teh min amalil me lumayan tah mah. Ima pagawean setan. Dasanya nama boro-boro pagawean setan atuh. Pagawean orok we dipegawe ku aki-aki da moal pantes. Kapan orok teh sok ngempeng lain. Tapek isuk injem empengna pake ka cicalengka. Make oto, make kodok, make cawat teh ngempeng aki ka cicalengka. Pira aku teu disurakan ku barudak. Cacak pagawean jelema lantaran teu sadarajat jeung teu samartabat dipake kunu teu sadarajat teu pantes komo pagawean setan. Lamun dina hate geus boga modal ridho dititah ridho dicare ku Rabbul Alamin kadituna mah babari dina hirup kumbuhna mah ceuk basa urang kotana mah dalam konteks sosial mudah sekali Gampang pisan. Dina hirup kumbuhna mah eta mah eueuh bedana cara mobil we dina greg hayang gancang mah prekeun mesin, lepaskeun persneleng tinggal kuat we nyekel stir tepi ka limbangan. Ngagorolong ta mah. Babari teu kudu cape hansip mambatahan. Teu kudu polisi ngudag-gudag jelema nu teu eucreug. Teu kudu ajengan tepi ka ngorok ngajak bageur jeung nyarek salah. Eta mah karinoelan, jelok ditoel, jelok kana hideung teh babari. Babari kumaha? Kari ngagorolongkeun. Dages boga modal rido dititah, rido dicarek. Kumaha dituna? Nun Gusti jisim abdi rido nyarek batur. Nu hadir di dieu rido nyarek batur. Ridonya nyarek manaon susahna. Rido di pangeranan ku Allah mah lain rido nyarek batur wungkul, tapi rido abdi Gusti dicarek ku batur. Asal nu nyarekna we bari panyarekna cocok jeung dauhan Gusti Allah. Boro-boro bijil ti jelema, tangkal kai nyarek salah ka abdi didenge ku abdi. Asal eta omonganna cocok jeung dauhan Allah. Boro-boro bijil tina sungut jelema, tangkal kai oge digugu. Pan urang mah lain lamun budak negor ka kolotna teh, bah eta teh lepat abdas kitu peta teh, cucungik sia budak ololeho pan kitu lin. Tara kitu jelema nu rido di pangeranan ku Allah mah. Rido pisan. Boro-boro bijil tina bibir jelema, kajen bijil tina bujur hayam ari enog rontok. Kajen bijil tina bujur widadari misalna ari hitut cocokan irung. Ngan moal aya widadari hitut. Da suci tama. Rido nyarek, rido dicarek, rido negor, rido ditegor. Abdi Gusti rido narima pamere ti batur. Rido ibu dibere ku batur. Rido naon susana nangkarakeun leungeun. Teu kaci teh rido kieu unggul mah kudu rido kieu. Abdi Gusti rido dibere batur, abdi ge rido mere batur. Abdi rido narima pamere, abdi ge rido ngaluarkeun perkara pikeun kabungahan batur. Abdi rido nyalahkeun batur, abdi ge rido disalahkeun batur. Asal nu nyalahkeunana bari nyalahkeunana teu patukang tonggong jeung dauhan Allah Rabbul Alamin. Sok pilihan tah aya nu nyesa dina hate hiji mah. Asana mah ludes asana mah. Ningali gambarna siga kieu mah. Dah hadir ka DG tadi sim kuring sakitu jauh panela sim kuring beda sajam jeung mustamina teh. Ari dalilna mah loba kunaon telat numawi telat tarawehna di abdi mah. Sumuhun lah Pak Gojali cerewet-cerewet deing enjing mah abdi ge bade rido seperti nu bieu teh ya. Nya hatur nuhun beberian rido ti bareto encan. Niat-niat atuh ti ayeuna. Nya edek isuk mah waspada ka para santri. Sing jadi mubalig nu mampu engke mereskeun masalah ieu. Waspada sabab loba jelema nu nawaituna rek mikarido Allah tapi lain dina jalan nu dipikarido ku Allah. Tungtungna mah tinimang meunang pala kalah kapalu. Mangkaning ayeuna usumna. Pan kitu ngomongna teh. Cerewet deing lah. Pokona mah nyembah we ka Tuhan Yang Maha Esa. Manunggal jeung Allah menyembah sujud. Ibadahna mah sabisana-sabisana we tong cerewet da agama mah kabeh oge bener. Pan kitu pokna teh. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama mah kabeh oge bener, ibadah mah nama kumaha we sabisana-sabisana rek ngulon, rek ngetan, rek ngidul, rek ngaler, rek jungkir, rek balik, rek ngorondang nangkarat ge. Nu penting mah ibadah we kitu pokna teh. Cek sim kuring na ibadah teh kitu cara dahar. Ujang nu penting mah melendung we beuteung naon we asupkeun. Rek kejo gaplek, rek kejo poe, rek batu, nu penting mah eusi beuteung, nah kitu. Nu penting mah ujang sare ulah sorangan pek dek jeung jelema heug parawan pek randa jig jeung embe ge teu naon-naon, nah kitu. Cuman kada kumaha tuh abdi ari rek mikarido Allah teh supaya dina jalan nu dipikarido ku Allah. Ulah keueung. Jut we pangeran nurunkeun agama pinilih meunang milih anjeunanana ceuk pangeran teh ulah ragu-ragu yeuh inna dina indallahil Islam gubrag we lungsur agama Islam ceuk pangeran teh bisi maneh rek mikarido kami kade ulah kaluar dina jalan nu dipikarido ku kami nyaeta agama nu meunang milih kami Islam ngaranna Anak gubrak teh Islam lungsur ke alam dunia katarima ku jelema nugeus boga modal dina hatena rido di pangeranan ku Allah rido dititah jeung dicarek teu hararese datangna Islam teh dirawu di pangku di pikasono di pikabogoh disambut ku lahir jeung ku batin ku macak biwirna wabil islami dina osok aya nu nerangkeun kieu teh osok tara cek biwirna teh wabil islami dina kumacak hatena nun gusti jisim abdi ridho di agamaan ku Islam kumaka dituna abdi ridho dititah jeng dicarek ku Islam ari agama Islamah nunitah jisim abdi boro-boro nu hampang sanajan berat abdi ridho migawena ari bijil tina agama Islamah boro-boro nu amis sanajan boro-boro nu pahit sanajan amis karasana ngeunah ku abdi lamun agama Islam nu nyarekna abdi ridho ngeureunkeunana. Mangkaning agama Islam teh agama nupang cerewedna jaba cerewed teh colonos cara ucing ari asup teh tara bebeja agama Islam ge kitu colonos ka mana-mana nutur-nutur di mana amprok jeung salah teu pilih bulu teu panca kaki teu ka santri teu ka kiai teu ka kopral teu ka jenderal mun katempo salah kontan nyarek ih ngeunah we dari do kanu ngirimna. Ari pangirim tinu dipika ridho mah tinu dipika cinta boro-boro perkara anu ngeunah nu teu ngeunah ge ngeunah we tinu dipika cinta mah pamere ti kabogoh ngeunah we panite aki-aki nu hadir di dieu teh piraku keur ngora mah teu kungsi bobogohan nya ngan beda bobogohan kolot baheula jeung budak ayeuna da kolot baheula mah bobogohanna teh paling minangkapang royalna teh dina antara galeng jeung galeng silih gupa iku carecet baheula mah. Nya da budak ayeuna mah teu nyaeun carecet kelebet teu nyaeun. Pangirim tipi pamajikanun tidak dipika cinta ngirim rujak hiris kajen asin molelel ngeunah we. Dati kabogoh. Allah nu maha dipika bogoh ngirim agama tur mulia luar biasa. Dati ka harti ku akal mun nolak. Bohong tah cintana ka Allah teh mun nolak kana pangirimna. Kuma cerewet, mangga sanajan cerewet. Kuma colonos, mangga sanajan colonos. Nutur-nutur ka mana-mana Islam. Ibu init ka pasar, dek dagang. Usum ngajual beas, di mana meuli leteran ditotog. Di mana ngajual leter diganyel ku lilin, da teu nyaho tea. Lol Islam nyampurkeun kana leteran. Ei, wailul lil mutaffifin. Awas awas neraka wel keur jelema nu ngurangan atawa nambahan timbangan. Reketek eureun harita keneh. Bari kumacak biwirna, astagfirullahal azim. Abdi teu terang kieu sote Gusti. Sok aya nu kitu tah. Tah, kalah ka amek ka kiai na ge cerewet deung kiai teh. Kitu pokna teh. Utrak barudak ngora ngobrol jeung pipa majikanan di hanapeun tangkal kersen. Lila teuing waktuna tepi ka tengah peuting. Lol Islam nyampurkeun ka dinya. Ei, ei, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Raketek eureun. Boro-boro prungna jinah teh. Perkara nu bakal ngadeukeutkeun kana migawe jinah ge singkahan. Jauh geuwat. Tamak. Kecewer kahampangan nyingareup ka belah kulon. Lol Islam nyampurkeun. Ei, teu sopan. Sabab ti Indonesia kiblat teh aya di belah kulon. Teu sopan tah kahampangan teh. Ngaler atawa ngidul. Mengkol teu amek. Tangunyar keur kulem sampean ka belah kulon. Lol Islam nyampurkeun kana tempat tidur. Ei, ceker, ceker, ceker. Teu amek. Dipengkolkeun we harita keneh oge. Pendekna naon bae nu dicarek ku Islam. Mani rido, mani nikmat ngeureunkeunana teh. Tara amek, tara kerung. Pandi urang mah geura pek mun aya nu karek diajar ngaji ka ajengan. Heug ajengana heuras teuing ngomongna da tara dua kali ngelol. Ka mana ari mang anu nu mawi tu hoyongeun ka dieu. Na kunaon mang tayang ka ditu mang? Lah sebel nyiniran ka dewek pokna teh. Lain nyiniran da Islam lain tukang sisinir, tukang tokblak. Islam mah. Sok tak pilihan ayah nu nyesa di dia keheul atuh da mani agul dumeh baheula pasantren aya di desa Pugu ayeuna desa nu panghelana ruksak Ari agama Islam sumberna teh Al Quran, kalamullah disebut nage. Lain dahareun memeh kuat, lain kalieun memeh aya tanaga, lain teuleumaneun memeh boga parabot. Jero Quran teh mun di laut mah kolombo. Teu dicarek neuleuman Quran, malah sok aya jelema kiai baheula mah licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meni teu meunang neuleuman eusining Al Quran. Kaliru tang ngomong teh. Puguh ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neuleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan, waspada bisi rek neuleuman eusining Al Quran, siapkeun alat-alat perlengkapanana. Teuleum di laut nu jero teu mawa parabot mah tu cilaka, balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong. Baeud we eta mah. Neuleuman Quran teu nyiapkeun alat-alat perlengkapan, wah cilaka eta mah. Cilaka, untung mun cilaka teh dirina sorangan, kumaha mun nyilakakeun batur? Istilah agama mah disebutna teh nyadolun nyamudilun. Ia dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Maka ning aida mun digara gabah barabari ngajawab depan seueurnya pertarosan-pertarosan gening. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh. Semuna ulah diteuleuman, teuleuman. Tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu poko mah dua, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua, sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neuleuman Quran eueuh parabot mobil cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neuleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranna? Tukang tipu. Imanna mah aya kanel ngan eueuh ilmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kanel lamun eueuh ilmu eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihari wangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kanel tahajud teu tinggal duha komo. Jol we cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaha mehna we. Nini da batur mah ti mangkukna geuning salat teh geus ningareup ngetan. Ari maneh cekcok teuing tong kujrut urang nuturkeun batur we urang. Cilaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat. Sumunda atuh abdi mah eueuh hiji-hiji acan pagojali heug hayang neuleuman Quran teh. Entongkeun. Sabab diturunkeunana Quran teh lain diawurkeun kitu bae tapi dibikeun ka jelema nu meunang milih Allah bari dibere kalungguhan salaku nabi, dibere tugas utusan Allah jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubrag gue. Ceuk pangeran teh Muhammad tepikeun Al-Qur'an ka umat maneh, tetelakeun eusina. Contohan ku anjeun migawena. Anak gubrak teh Kangjeng Nabi lungsur ka alam dunya. Teu hararese dadina hate geus boga modal, hiji rido di pangeranan ku Allah, dina harti rido dititah jeung dicarek. Dua, rido di agamaan ku Islam, dina harti dititah jeung dicarek. Anak gubrak teh Kangjeng Nabi teu hararese dirawu di pangku, dipika sono, dipika bogoh. Dipika cinta lahir batin, disambut ku lahir jengku batin, ku macek bibirna. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ku macek hatena. Nun gusti jisim abdi ridho dinabianku Muhammad Rasulullah. Nun gusti jisim abdi ridho dititah jeng dicarek ku Kangjeng Nabi. Jisim abdi ridho dicontohan salat, zakat, puasa jeng munga haji ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan tani jeung dagang ku Kangjeung Nabi. Abdi ridho dicontohan melaan umat ku Kangjeung Nabi. Abdi ridho dicontohan kawin jeung nyerahkeun ku Kangjeung Nabi. Itu kadituna teh. Cing sim kuring dek naros ta ye. Ari ibu ridho dicontohan ku Kangjeung Nabi ridho. Kacida bohong na asana mah. Ieu mah lain nyalahkeun batur dume aya contoh we nu mutlak katempo na ku panon sim kuring. Waktos ka Mekah ninggal pun bojo inung barudak keur jarah di makom Rasul di Masjid Nabawi da embung katingaleun unggal Poe hayang jarah wae ka Rasul. Ngan teu gegerelengan wae ibu. Teu jerewetan ceurik teh tepi ka siganu satengah teh emut. Cek basa urang dayeuh mah siganu histeris. Ya Rasulullah, pokna abdi Gusti hayang diangkeun umat gamparan. Sanes abdi wungkul sareng pun anak sareng pun incu nu mawi jutaan ku abdi dilongok ge bakating ku hayang diangkeun umat gamparan pokna. Cek pribadosna maneh teh maneh ka bina-bina tingeus leungit di kaera na teu era kadenge ku batur eta ngomong teu era ku jelema mah. Cenah maneh kitu-kitu teuing atuh da abdi mah cinta ka Kangjeng Nabi teh. Cenah maneh teh cinta ka Rasul teh. Wapokna abdi mah cinta kene ka Rasulullah tinimang ka salaki. Maningeuna sim kuring ngadenge pamajikan nu kitu. Teu timuruan henteu. Lamun cek inung budak teh abdi mah cinta kene ka Hansip tinimang ka salaki eta mah perlu diomen eta mah. Cenah teh maneh teh rido dicontohan ku Kangjeng Nabi segala rupa, rido ka bina-bina. Ini syukur atuh ari kitu mah moga-moga sing mabruroh sing tepi ka lemur tah sikap kitu teh. Da lolobana mah ah sing kabawa ka lemur eta sikap kitu teh. Cenah kantenan we abdi mah dek tepi ka lemur ge mikarido dicontohan ku Kangjeng Nabi. Kapalang jeblok geus rido di pangeranan ku Allah jeung di agamaan ku Islam teu kaci mun teu rido dicontohan ku Kangjeng Nabi. Cenah nya itu rido ka bina-bina rido na ge. Alhamdulillah cek sim kuring heug atuh engke di mana urang geus balik tepi ka lemur bari panjang umur insyaallah kami teh nyaah ka maneh bisi maneh ripuh ngurus budak kumaha mun kami dek nambahan deui inung budak hiji mah nurutan Kangjeng Nabi kumaha pokna teu rido eta mah teu cerekna teh nya bohong dah di dia awewe nu rido di kitu. Da eta teh musuh awewe. Kau muslimin anu mulia jadi buleudna jelema nu rido di pangeranan ku Allah mah kitu buktina teh tah eusi raditu billah teh kitu. Paingan ku santri mah disebutna teh nu bieu teh sigot tasdik. Teu pati nyaan we sahadatna teh mun eueuh nu bieuan mah kitu ceuk santri mah. Kapan salah sahiji katang tuan sahadat teh kadituna teh kudu tasdik. Ari dina tasdik kudu aya dua syarat. Anu kahiji kudu iddian, kudu daek ngaku Allah hiji Muhammad utusanana. Sabada nyaho kudu diaku, ari nyaho teu diaku mah teu jadi. Da parantos ngaku mah ka Kangjeng Nabi nu matak sahadat ge teu pati kaci teh cek ahli tauhid mah. Lamun syarat nu kadua can bijil, naon syarat nu kadua? Kudu kabul. Naon kabul teh kudu daek narima kanu datang ti Kangjeng Nabi. Nu kaunggal dina surat Al-Hasr teh ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu anu mawi disebut buktina jelema nu imanna sidik anu bener-bener iman teh bijil tina bibirna teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Eta teh ikrar para sahabat dina nalika haji wada itu teh. Nu mawi meumpeung tengah peuting ieu memeh ngeusan ngajina sok sing ikhlas ulah heureuy. Oh, urang baca jeung sim kuring bareng bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha mun geus tepi ka dinya ngaji teh nya? Da seueur keneh acara na ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al maut wa rahmatan.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Habuto, Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
3: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
4: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.

0: Barusan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: kita semuanya di sini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
0: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane, iki barang lo ya, kabe ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi, let's go.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik cepat.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ramdan dari Duku Bungas RT 01 RW 04 Desa Lerep Kebumen Poncowarno. Saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman pendengar radio kesayangan. Semenjak saya menggunakan produk Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana, alhamdulillah batuk saya terobati. Sebelumnya saya belum tahu apa itu minyak herbal Sultana. Saya dengar dari teman-teman dan saya dengar dari radio. Akhirnya saya membeli minyak Sultana buat mengobati batuk saya. Tiba-tiba kalau malam saya batuk, lalu saya balurin tenggorokan saya pakai minyak herbal Sultana. Dan alhamdulillah setelah dibalurin tenggorokan saya, batuk sembuh dan saya bisa istirahat lagi. Saya hampir mau habis 2 botol minyak Sultana buat dipakai sendiri dan keluarga. Buat teman-teman pendengar semuanya, ayo pakailah produk Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen, di apotek terdekat, atau juga bisa dibeli di radio kesayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Terpaksa nyapo lo tidak kepok

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, iya. Untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Bu Ai?
5: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula. Terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop

0: mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habuto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Iya, Vira.
1: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
0: Ikan stop loving you.
1: Ngarang, ngarang.
2: Yang ngarang.